Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo sedang masih cular. Ayo sedang masih cular gue.

lambu diske elgan fama sa bol poj kuma lambu na meja nyaram ipanya alam na de hallelujah alam halle kusle majgen yobla alam mata jambu jo

Ya, tahu itu kau tahu. Semua itu mesti belajar ni jibigai. Nampaklah kalau ada aku nak.